ha na dia wo wuni sisi wo nya wo he afeni nia ma kesi akesi a nia me kache wo frabia a chamlo and no